negara enggoreh nata naite tar nata nama orang lagi ni nibare event nibare yang betabrani nyor cegah 5,000 agu gotegete setai gotegete switch so geri legete be duga nata na namba geng geng star 441 ha shengaron det nata na betabrani duga nata na namba geng geng guna gini det television nibare 55,000 wenge be berata na agu mite silingi cegil fumutu agu ite jorono kejang so geri legete bangan geng geng be berata na mite ndai wasu wasu ketugul karon det nata na betabrani karibu so gabeit ke betugul kebagian-bagian barai ini tadi kita curono ke agi maki ibadah negara ran curono ke bendikan ini sembetu tabrane wajurono cumi tengka munget ke makuaga ka munget negara ran ayoe bayshun kuak keter cerem betabrane ne wajum mamosa ni gugu kuitab emo kebebertane tay ne wajum mostanya.

0: I am a superstar. I am a kongara tenda na tanagararan gabesa na tanagago ite daiga ishek tepte makso go lang sai tamana genge go tepke tau genge churuno agenge ngagenge laine genge ti churuno mecha lewan ngetu gitu nyak star 441 hasha na tanagonen brainda na tanagararan ngaro ne tabi tabrani nyur chigegi ne bo silingi shegel fumuto tagi tete bedu get namba genge mechi lili gabesa karibu Emily Enziwa.
1: Ibu kongko nye Jehovah kamu kainde tamu menda kiamye kongko ibu bapa nusaba kau aje kamu ingen ay mesen usiru lingen debi iran ay gay agai ibu menye debi ingen menya nye bapa kamu kainde nam nye bapa nusaba kau aje kacang an kau lunde asal kau itu nye bapa nusaba kau aje kau ngalang ngalek ibu latin ibu debi ibu iran ay gay agai ibu menye ay menye kau ay nye bapa nusaba kau aje. Eng bi ke misu tali chek ken nyan dus ke te nyego el mwe en borwe pa bi ke te lejin ke jato i ai ne mie ne pa pa ko mu ten de ko ngwe amu ga ke nge che en ka me ta ke ndoi we da gi mi te ndoi je ko stoi ke ba sa ngu tu ngu na re che ne be mo ndoi je ne ba ba ne sa ba ko ke ngu ke me te ko re che ni ngu che ga se po i a ji ne mie a ji ne mie sta ne ba pa ko mu ten de bi ke ga ko ko sta ngu no ndoi ne ba pa ko mu ten de i da ne ge gu na ta a ke ge ne mie kasa aja tengringnya tengai nene tulil dapat dia sukses tu. Ditindennya,
0: amen, amen.
1: Ungguy,
0: ungguy aku tak ingin aku agak bandar negara rani ubin di bawah syaitan atau tanah bawah itu tabrakan. Cepu sih tengkip tabin.
2: Ia mune April.
0: Berapa angka besam?
2: Ungguy napa sebagai gunon? Amat cegesa, anggesau. Ia hubuk kuanta Jesus kami wujud netulil. Angge wadai ngunge corona ni wisi hoko kimi ngi ngi misi ngi dai ngi somu ko tili ta ki somu ni wai tapka ngoi be je hoko kwanda nyo ne betu bora ini betu ni ni betu ne gani mangi ya so we je hoko kwanda nyo no bo ot ke tsia ni nyo no bo e mo we je hoko ngoi de tu ti tukul je je bo ne je je hoko go te na tu na gari je hoko kwanda nyo ok stap tukul we je hoko amajo so ji gara so tu we je hoko kwanda nyo no silent listeners agak tilisin nas we Jehovah. Si ainam nye betu ne wira Jehovah kisa ko tomar opta we Jehovah. Si ko bisum bare ne kyo a ko si ko tapot si kyo tu kyo me. Majo so ji sirgali tara we Jehovah kwan na nyama le ko testa ka liet we Jehovah. Ta sab nye nda ngum we Jehovah ngum nye tetu ni a jo nek tu le ngum ni we Jehovah kwan na nyon ibiru be. Yamba na mo kai mu bi she ngai na tap chis. Na na ni kyo le ga se mugasa ko to bungui ande tap chi sene kita ande nyon amen
0: kongoi
2: bungui
0: ongoi ta ni
2: to tukul elose
0: ongoi ngete man.

0: kule ngol sela gimaki Jumapil Jumamos na tana garara na sante sana Jebusit enge beber tana tana bogi tuwa biten garone tabe tabrane ga mono ale jindu ge namba genge gonin baratit angut ko to mi chengji ge igeri lege be duga na tana tai namba genge chengji ge baratit ne ba 5000 na tare chang juru no chagere ga gonam jige ta enge le wai chamang gi ni mai nyur jige me mage ge we gi to duga na tana namba genge 5000 ni nyur chini ge ngoret na tana itita rangala le star 441 *141*1# engoret na tana itita agimi tugumye igbendi tugul kibagenge eng baroindam ngagararan kugno tanam Pastor James Lele, happy Sabbath.
1: Happy Sabbath to you, Bishop.
0: Karibu sana.
1: Ongoi, amen. Baswe, ngangete mili sarie no, agamwa kibanda ni mie. Anyone stafi panu ilfiktori cha indi kwa la maoni. Ani sabes die la maoni. Anyo wara gani stafi mutuoti. Ani jo ngiti nwa yivisi, ani jo ngiti. Ejup chike baanda kibendi masafi satek paraguni. Kanle gap revival. Anget nga arab tirovi, arab talami. Anyo jamwane, arab marari. Agarab chitir. Buketab la maoni toko lalo jo ngiti kakwe aji. Aki atum nindi sabatara anyo makini betu ne mie. Wongwe bishop, wongwe njoko unot.
0: Iberuri na kutaginye shut on very clear bye bye kabesa inga stoi kia munga kichakta ye agiripi chige na fast kabesa wachanga joruno chige ngiti seng sabato negarara na unitane iye gibendi togul kibagenge ntetu chenya subuhi ni wabitabrani star 441 hasha duget namba genge bora teta bilfu mut chang joruno mamu cha maga inai guna tegiri lege bangan ge gitu nyote ichen chige gi yeng duget netai number one na tane tindai 5000 Pastor Ezekiel Ntorokia.
2: Oh, bwana sisi sio wetu.
0: Amen.
2: Inge sao Jehovah kwanda we read the tabernacle chili taya chuba le bari dene. Anyo dai ni Jehovah nyo ni gorra ni taya. Ko bi tiai ni Jehovah. Amma jo so chemo ni amba ganya la historia singa la historia ta bi mon ulle mara bu dal ta Jehovah. Eno le nebi to sin ta ni ndu shi ni na ya chi nemmi. Ko ngoi gora Jehovah ni ngoma shi ai ga ni ka ba la historia ta wo de tu ni ba gura yi ye. Ya bi le me Jehovah ni ona itare se. Ina sawara gupta ya ni di lector yande on ke mie mon ni ba mon ka ji ho ba lector yande on gi mon we ke ni ba le ni kyo la ni ye jo ho ba ni ma che ji ni me ga sa a gi ta re ti ni ga se le go go ti ala ko ba ni ba ti si ya gupta ji ho ba ya chi ni mie ki chang ga sa amu ma ti ni le lu ta ya tul a gi ta re ti jo ho ba ni a gi ta re sirga li ni a sawara jo ho ba ni on dubai che ni tul e jo lector ya ji ho ba ko le tul le u le u ke so e i ga sa e ni ga ba ra gi singwe a su e ge jo ho ba a gi ta re ti amaja sawala jo hoban nyon o ten ko rola so ya jo hoba ke tindai wara rambe mph limbalo lo bangi en waste ba anu ne ya chinya rambe jo hoba iya ibara ke nya chin ka sa ni no ni jo hoba awa di na tatru na tin waso chi tu bolo chi nyon dus a chi tu lu ta ne na de si oni yon ko ndi ulu sha ni mi en kai ne no je so kristo ne ka ta ndi nyon ne che tu bul en kai ne no je so kristo sha be tu li a fi ke be di sa ba rai ne ko ru o nge te tu le ga de ta bi sa amen
0: Gongoi, gongoi, gongoi, gongoi, gongoi, genge tietugul engarunet nota nebo betab rani, asokobit ake ipker betut nota negararan ne gago muktabe Jehova kegerin betut nota nebo rani. Kabwatuna lejin agere Vivian, agere Damaris, agere Gideon, tugul garum jige 5000 gergak Shadrag, agere Yvonne, agere Phoebe, nam jige 5000 duget namba genge, inene negite menga sartana gwa utumi nyur jige agebwatin rani sokuru eng duget namba genge nebo star 440. Star 441 star 1# karone tabe tabrani Beatrice Ngtarot wetu gas gloria man
3: yamune yamune bishop
0: na bye bye garibu
3: ngongo ngaza na ngaza na namtere so baba mo ngongo itanga teni kepisi tabima ngongo en sae te situ ne ga ko chura ka betu ta sae ra ka pesa bishop ngere ta ta chuba gesa amu ta ne ga jesu wiri ta me tili anyo baba ta ngwe na supu ne uno dilira njo ba ginyo yuanga tungo mi ine ge jina njo ba na ni ngo som ba tile ta ni ta ka ita ta ga ne ne wati supu ngo ta mga mo ne njo ba ke ni ne na supu ye ga ne ta tyo mi njo ba no ri ne ita ta ga ne wati su ge sta tu ge ba ye mo njo ba ne ni ai mu to pi sho bi ne wat ko ti tu de njo ba no ri ne ita ta ga ne wati su ye ni mo ge ti che mi a che mo ra pi sta tu ge ba ye mo atore ande ne oje so inge na genga genge chega go bata ngu so bana nyu no ga mu buri la tore ande ne ogi ani ke digo si sita ya ta benga ne ne oje so so tu gara president wa Kenya chuba na nyon ingenara ruta chuba rifuwe chuba na nyona wimutwe ingai nene wa chiso ato de ande nyon chiso kwa nyunga rako mustahamu nara chuba na nyona ndi siri ere chuba na nyona kirirena tonone chuba na nyona kingopiti manda kwa rao ten enaro kini nyon la chore ane nyon bibi kiki mwange ni pare ni kwa la chore ane nyon nui kwa nga ade chuba kiku kwa rane kwa goeche ato de ande nyon chiso si yewalu kia katulu enaro kana ende national chuba na nyon hawisa mbaba kele nko mong kinemye asuko tulio sobi chua kusifu kwa rako kwa mingwa tene na nyua tatari ande nyo jiso ingunu chiko redekola suku chiko hako ngeetio ena suku inu unu ni jebuwa ne chuba na nyo na kika hako wakara chika hako ngeetisi la jori ande nyo iyo chiche mnyate ikibe ndio tkaniso onsekyo chubo tera anayo tingko oru ito unu necha kibelisi wisi enga inele wa chiso nekipta ande nyo ame nana ngeen majape tugu
0: Yes.
4: Wah, si katua staff tu berjata jawab yang macam kita sihat lagi zaman lepas ini. Hari tarata leh jin kau tak kiri, ini berwasi met angyal leh jangan kita kau, kau ini boleh naro number, kau ketua leh jata kau number guru jogi canggah number ini. Kita ini berwah, kau kita ini berwah. Ah, sengangnya kau nato kau tak kiri, sengangnya ceruan juga besar. Noah kemboi ni Michelle Petrol Station al staff jawab Michelle Petrol Station. Misiyo babu agne nato kau misiyo nombor tu sengandu kau di. Siapa nampak apa warna dia? Sarap seremi friend macam ni kau last tahun ujung se malabat boyon. Mungkin malabat boyon. Guru aja dia so semua aja dia Joseph. Akbar barangan ni raja mi lah friend macam ni sister Rose bastere jo. Agi Indra josoi migres tanu ya kabel kaya ji aksi merdeka roti raya ji nangge bos ya susunu Julia na kami kita le cai magi biora kaskari kami lihat cai liskeringa kan salah sam ya rap kila jang masa begitu pun ko onggeng ite abangai boi shone Gloria Man.
0: Onggeng Gloria Man, gak tu monggeng ite mana gai boi shone genggore negara ran kau nata na barbare tenu seka lagi ni kutumbi ras barbare tenu seka. Apa tu nak babar atau tidak besa match? Lewangga besa iwe juga duga itu nampak. Engga misilingi segel fumutu. Agaknya cinta ini dat kita nak buat yang anggota minyur juga kita begal. Iye anggota manam gerab tanoi ayah ini. Macam leji ni minyururan yang *441*1# duga itu nampak. Engga mita silingi segel fumutu. Tapi ini neto mita me. Ini neto mita mana anggota kita anggota minyur juga. Juma mus negaraan guni. Wei kita duga itu nampak. Engga ceng juga 5,000 karunet nata nampak betabrani. Eng duga nata na number one, duga nata number one. Inyor juga silingi segel fumut anggore nata na itu tad *441*441# imigo mie. David Waseka.
5: Na nameni era nameni kita mumi tua. Erirono lese lete rulebite. Kuna nange grasi gi kabuasega. Siapa primary school, progressi, cuma ribu itu nak buat boy boy ye nu, wo boy boy ye tu bawa terlalu aku. Abis dia jangan macam tu banding kilo ya, kilo ya mana mana tiga tiga itu, macam bila. Naa nange abgara pasta rejo, pasta esekil, pasta cipuaji, abis itu siap dah, abis dia jangan abgara itu siapa sih, abis dia orang buruk abis biru rambut, aku yau terang abis itu si dengki bu. अभी क्या गैप कराई चिबी से बिक्तो भी चिनों नले में आए थे अभी क्या गैप कराई चेचे भगी भी हो अभी मस्या बिक्तूल पिचो तो बाबे नवास कोई निबे बिचार सुन्दी की कोई भी जो एक दुकान और मेनू तरकी दूसरी तरह अनबता माने
0: हम
5: अपनी मस्या बिक्तूल बिक्तूल ये चीज़ तो बिक्तूल
0: Dongoi, dongoi. Reberurin, giberurin. Ako taginye ngore, noto nagararan. *441*#. Kama unalichin inye nene Tommy. Timana ngo gitia mago Tommy. Nyorichigi age gitia mara mbili, mara tatu Tommy. Sana sana ngwigini. Tugul agigona bonus rani nebo silingi shigelfu muta. Unita nikumita wewe wewe itside somo. Unatago ikararan sivibangan ge mapema. Ichengjige silingi shijota ja 5,000 ya eba ishu. Nukio terter 1212 nyo. Silingi shigelfu muta kumarabisha kchengiringena. Ichi like the star 441 star 1#. Meet the duget.

0: Regular wonder gate again, a meta be wood gate again, Ganu gate gate again, Gui Bubananda. Onge Monday is a ruba, I show Nick Tendanabaga, Levenda in the Bay, because gay. Kanu get hit again, a Rwanda gate again. Nametabe uneke kidogo tu koye uri ubananda nebogwa manut kabesa na hata munegere au gengita wata subuhi na mapema gune kemeche kabesa geonde bananda na hata munegere ka strike wa ngita kabesa mwituro lemia gali inaga santeni sana amogi meche kagerinde tugul bananda ilo ruwanda kitikin kanu kitikin iri ubananda kunyogori kia gonge onde bananda gengiti mapema gemande emushiba ishune gengorchenwe kemuga kusei star 441 star 1 hash do get number genge kargait wak emi niwa namjige 5000 atinye chorwe ni ure leting anamagina 5000 chitarebekin 367 kanamon 5000 pongese sana Diana 5000 santeni sana ngaronet na tanababe tabrane agota kosgei 5000 tugul abangange do get number genge nato kalijing it is star 441 star 1 hash do get number 1 ogoni nsilingi shajata jail fumu the David Arabsulu
1: Angoi pishup kongoi ama atas tabi shup jamua angiat kabar apa general jeru ya takat senjeru ya tuh alia ya amu kon dari wearin waran ingu di budget tirit ingbendi ini jenis ya unat nega kami atas tabi jaga sah pishup angi sah kita mau gitu orang kuan hanya like toria takut senggut tanggung coba namu ini kita ada big jaga ini namu sabuan urin ini biar lagi cewa cip terlil yawe agak ini tuh lewa mukti ini ya Saya ini tanya siapa tegar tiap Yesus. Agak tukul ni awak ni. Karena kalau nak kalau pikir banding saya tiup nanti guys. Cuba ni pun siapa tegar tiap juga malah guys aku. Untuk saya ini pikir cuba katanya esok tenai. Nenek dah tua banding kita ambil lembaga je. Kela ramai jo, aku mahu ramai je kita. Semua kini mien suka betul mana. Jadi saya ini pikir tukul. Cuba siru no, cuba limpa. Jepter itu, ini januari beri tap cenderung jadi jatuh jorban jago mama lembaga apa semua. So kalau kita mukti ini, mungkin kalau tiap kisah ini nanti masih stesional ni. Indojin bishop tahun saya nak kerja ini, mungkin kalau tiap kisah Indojin ni ada ya apa isi ni mien. Saya ni kalau asal ni, kalau ni nak kuat dah, noy di tempat tu ni tinggi.
0: Amen. Kongoi David Arab Sulu, kita tahu apa lagi tu familia ina. Akhirono galak cemoh cuma maging genggara, kita makwa kakak kimi ter nebah Jehovah. Julian anda bibi.
2: Itu yang mana?
0: Ne bye bye, karibu sana.
2: Kongoi, bye bye, kami yang kita ya. Amu itu, Allah tembi cu, amu rasul lirway saya segarice. Ama anget in sechi na ingembu kilori ya mane ni limbo kida yenu limbo nandi wesi lutete apka maso kukuru anda 18 pastare ichu seche mogibyo arabele agyu nisiyomdo ag in yen nitenu limbo kida li a kukwanda cheska asa chia ingi blogu en blogu sa Richard Dubai Ang masyar itu logo warap kori di nene limbo, warap kori di kah nene limbo penegian. Ang masyar itu oleh ini orang itu yang kah boleh je, mungkin mengi ruan itu
0: juga. Mungkin mengi ruan ni keman Juliana, matuena tanpa anda bibi orang genge cikai mandai ke saru bayi ni keluar ruan lagi cikin anda, meta berud kita cikin, cengnya tabu ruan lagi dogo gore uban anda, lagi ni yang mengu agi bayi ceng bayi shone, ayat lagi nyurugi mana teh, tangke mandai ke ceng bayi shone gue kage mua, agi buat cikai agi lebaran teh nebas star 441 star 1 hash ku basilingi cikil fumut, ago Agerega agete siku yekele fusisi Teta ingele tomi na mjini gagi Kurebeka nega temerani Nga sarta nata na mjige 5000 Lagi nega agete siku yekselingi Shigele fusisi Endu get namba genge Eri lege pangan genge Beberata na mechale wanga besam Unyange tuwe baba nivarai Baishe giti ungan silingi Pte msilingi sosoma nangu silingi Shigu gartama Imi tegu mje ngarunde na otana babi tavrani Ana lagi wengi ngomai kasenda neba Hilbert Gay Agoni ngitu ingdaka mbili Ngona min Jehovah Yuta Ngu inwe kia otakchibuna Ngunga agoni ntena otana daka mbili Agoni nafasi jengchige 1000 Star 441 star 1 hash 8000 Ta ingile mawina mjige

0: Engo tu kene ke Jehova garati ki kya ta ke thili lenin betu shakto gula se obeti ke bai shone kya ke ther ther ke engo re na ta nagara ra ne turu ria gula su agu bai bai te ga mungta inde Jehova engo re na ta nagara ra ngongo eng juru nung mutu ga gu nyur jiget 8000 eng du get nam ba geng ke muka chil star 441 star 1 hash aga nam jiget 8000 juru nung ang man ya gmi break ni vat china nyur jiget juru nung ja ta ja 8000 engo re na ta nagara ra karibu William Arab Mayo enge choro no
1: we oja me ga bishobe en bishobe du
0: gara ransa karibu
1: kongo ga besang ko ngala bata bi mu ga kwa sa ti kun ko tau ne wi lamara ne ti ni un anyo arab tala em tran so ya yo anyo ja ma sa sen si wa arab tap ke til ya en tar bo yul anyo pol karan anyo prasi ti mu ti anyo aiso engo le lur prasi kitab prasi so no kitab ti Rebaran kita ada perlu nunggu mita kapsa betah polanya. Waktu di sarap ya ga, pol macam orang yang mau tiar aja di sarap kering kerja niu. Mungkin lima debi sarap ke syarat jami lapos ke asis taga rosi mau tiar apa ta rejo, mau tiar lagi lor jama niaro romana ga boleh bo. Elija koros tu mit, Elija koros apa je guai, bos mas makonor James ta mau tiar aja Julia starus dia betul juga Ken Chichir, El Basque Sario, mau tiar lagi cuaca yang marah bagus, so narap kita barang. Terus kara, ang mama JB tiar, mau tiar lagi lusa JB tiar, kita karoli, roster lagi ni roda, mayo mau tiar lagi, kan selalu narap Chichir.
0: Tunggu ini, mager tare tugul, gengete, mager tare mantugul, mager tare tugul, kabeza tunggu ini, arab tala mentranzo ya, segala sosies.
2: Woi itu ya muna.
0: Bye bye Arab Talam.
2: Woi, enggak apa Talam Maya ini atau lagi ingat tak ni? Aga anu itu pasta lele, pasta gisarnya, pasta kata, pasta murai, pasta kita magate. Aga ni sujud tu aku juga jadi sebab pasta tali jo, iyo dia juga pakai matema, mungkin itu sih kat siap langgaran ni. Iya, nunggu jadi bertambah ni. Mungkin ni tiga mondai ka, araka. So wamu koyo shoba ni mie awawo koni tsame tarke awo kwen yo ali yo ngete aga pa bo se tokolo ngete so bendi poisho ni wape go jibe ni so jobo ken ka se kyo raron so bendi ndege bo ani ka a sa kla kuno yo kuri chiri ndo batu yo nyo jobo ke yiri ngete yo kani so ndo tabrani Ongoi, ongoi itu enggak.
0: Ongoi, ongoi hego aja cerita. Mangguya teh agai mah. Kando kando ngebe bertanatan apa sono kue. Ele good morning Bishop Ageri Krono. Ngeet Sister Rosa, Pastor Rachel, Pastor Chip Coin, Reverend Josiah Mutai, Director Kim Ngeno, nebaga koro Steve Factory Ro, Jamila OCS Ngusoni, Julian and Baby, my wife Madam Nancy Sang. Aglago tu gulang masha bik tu gulo. Cengen kando kando ng sono kue. Onge ngeti amu kagoyet. Enge ngeti mana mu kagoyet. Karunet na tanu babi tu tabrani. Aribu sana OCS ngusone la ningega sa OCS abu atuna lenga gete suera bini kwek 1008 agwinyege ibangan ge mapema sana baishe temara moja mara mbili mechi lili na mjigea silingi chujata ja 1006 nyege ibangan ge ngwaret ni raise kabesa star 441 star 1 hash doget namba genge kone nbora tana tana basilingi shege 1006 OCS ngusone
3: kongoi bishabedu
0: karibu
3: Ene wale nimiye, hapa tulikebu kini mbanda. Mungu mungu. Na, aname ni pastari kenji punga glorio mani Rocha Mila, awa wanyo ni Yunus Jomdo kandu kandu, awa wanyo ni Koriza Fimbiri, awa wanyo ni Rechina, awa wanyo Yunus Jomdo Ajeke Mabibiore, Juliana Ndavibi, aki osia kaa kilumbe. Aki ya abuli, kaya kia kjeri sawa lejini warasu kusabla kwa tenki wa kinezi, Aku ni aku tu tunggu lama ni, tenun sel, buat poyot arah balik ini suri. Alang jauh ni, tiada. Aku berubah suri. Kongo ni sih cuma tu sih baru.
0: Hengeh cik berubah suri, kerana tanah kongo siapa hengeh berbertanya buah usuri ke mana?
4: Oh jam ke bijubi amune.
0: Geraran garibu.
4: Kongo kagak seperti ini, jangan kongo mati ketika ini.
0: Makanya
4: kos mati. Egatuan family juga tini on lekongo kiki taje kumye. Julia taru sen ciptu ya kongo kiki o taje kapte samsuri. Tawa tak bi pun juga asan desana kiki mitobol. Dos pinolesos kiki mitobol. Dari cebi agon dari pusana egatuan ini on pen kapi koro. Bayaku harap simba ibu atau bayaku kini on pasare jo asan desana kipto kamjigis. Nari lis. tulijaribu sana toni pet yo imin jaswa komi ko taput eh alla ko chumo biki imi tukul jon o telen dala li jagap che boy amuka talina komi gericho dan ge boy ensamo gitu ye kubuan gore ngara bungo ma jertolo nyu bota mwalu mutim kon bota ko ma chi musa ale tul bonge jo dan si boya jono jo ambo ko pa sa pisho asala sala
0: jenge ngoe mwana ngebe beratana magerere moti gola ninge gase magerer mi ofana ugona na garara ngora ngebe berita ne boye ngostanda ne kando ne bo inyende ne tomi na mjini gegi komi simosho gyu mi simosho gyu 25000 si met up 25000 gile cha chorono taman gotom ge itsa 12 chorono taman gotom ge itsa 12 ngoti mo kini ge si meti mi te 25000 yata mechale wan ine ya gitu wendi duget number ta number 5 Duget na tindao simet kwa number 5 So we get *441*5#*441*5#*441*5#. Na utanao kitunga ngo duget number 5 Ngore na utanagararan Yaga iwe dugana atanaba number 5 Kumi simet ni miyote ago simu Shoko taman agmutu kumagi itza kumunambili Magarere motigo
5: Shalom Bishop
0: Shalom Shalom
5: Kongwe kapsaye ni Kongwe nko mukto indeti nama chawe kiwongo ya kana amuni kwa hivyo ni chegate chepa nyurgapu za ten asubu ina uni yawe kini kongo hii nebawa ngbisho vi ama chayi inge mbisho vile kukwale nbe tutap kwa run kuchumawa bile nebe tunne uka pesa nebe ndia galuzi api petu si api tutap da kwa kumi bikisa pae galu lakini kwa sawa mkite kwa le mbi ka mkango ni epku ngoy moti go apke siye go Then we actually wait. I go and do it. Keep up on me too, lol. See, you guys in game. You've come going got a lick. And be to tap corona. Kitting a guy man, kick it a rain in. Cassi tap. Cadenza. How much are the big two lot of got in? See, you guys in game. Or to get to each in. See, a guy man in care. I say, I get the set. Get the send die in. I man. I don't wish you. Come on, me, Allah. So I'm getting my galley. Get you go. Go in music. Go away.
0: Ngongoi ngongoi hoya boyshe na baganesa wa ngalia makwa gya getugulemye William Ram ngetich
6: Oye baba wajamaga baba yamuna
0: Wachamege karibu sana
6: Ngongoi ngongoi amegale jimungu ngongoi amuga ngeta jameta pe ngarona ni atya mwaje arama ya ngoli bongoje gale mata iru boyo ngeta muga beze gigetwa ngeta cosmos agroda Aganyo chale sarap kiri ntulondo kapkuyo Gloria man ngoptumo Aganyo Aitumo suryan mamayao Aganyo ka persanyu Kotaroli Aganyo Josephine ngele so sarap kisir kong Anjali ngele dubenet harap kusitan Harap talam ngerang aganyo Harap lele harap jirjir harap murar Tukul tukul tukul tukul lo ale jangit jama metai koko napa anna napa ka segala ale jini ngata koko jamin kipta jate du setu lagi beruren pisya pa iku koko jini segala jama rame jini masih kisi raonde
0: beruren au takinye ngete wasan gishu kaunte sante sana u ato manyoru jini ba kericho ilari chabia gwan in kericho
7: ya mune pisya vetu
0: gararan gabesa unge ngeti ya goye
7: asana nga chiti na kaunye mwanaso kwale nge anyon tan kipa nge anyon kiplanga tempesa anyon usiyes anyon wesli parpare anyon selin hengiricho anyon stent lebarai soi anyon kipkot indre anyon paracho mpi anyon garam mokonar kosmas ilestoros kutuyo ilestoros pastarecho anyon gara chiliano en tatiti anyon gara ilusiyonto chiliano en kitale Langat kara, langat kasar. Masa itu, langat kara korang dah jual langat masih capcai. Otolog juga orang kongoi.
0: Kongoi, kongoi, kongoi, kongoi. Agak tak kenyang ke beberapa na. Karunia tuan tuan bapa kita berani. Yang kebendi itu gol kebagian yang berani negara aran kau ni tani. JJ Magibior, ingat kau yang lain yang gagas JJ Magibior. Abah tu nama number one. Kuten dah silingi sek 8000. Kerja itu agilis sabit. Gubata David. Icha agit kau tom gubel cik agi wigi ni. Agak tayari kau nyur. Agak tuai gugu agak tiem gubai she silingi sek pagal sumuk. Agi resistem gebor waga besa gumi. Agak tiem gubai she 300. tuwai akuna otakarone tabi tabrana akuna mjige 8000 agetukul pongezi sana Elizabeth kubata David aduge namba genga akutakinye ngutiti me ichenge ilo INS anyurichigege weduge namba genge agiboishe kitungone *441*441*1#. Aduge namba genge ugone nbora tit karonet na otana babi tabrani ngoret na otana gararan kele mi kele kisome nga mingine tabke ogir weight frequency nipo 105.4 iruru ikabisa oye pole sana ngotepke mwaite gele ago kimeja gegas logo yue kisa kele okay gele mwamigo mye ngotepa ago itaripote na ata mara moja go iti musoge kioge soko bit kukushu kwa ngengaro net na otana babi tabrani ngoret na otam nye kungoy kungoy ara murare nya amu gaina isewe chile mi gai mutit kapten nguine
8: Agin agai Patricia, ati ale ye twin. Iyo tabin ni kapsa in iruru kapsa. Kongoi.
0: Kongoi kongoi. Ngotepke aga mwaite ga mwaji musogi kyoge agere ga sis ko lega na isiji ni technician se joge tsu mwawe ko lega ni lega bitu ne ga imuti tengo masata na aribu jeje magibior.
9: Jambo jambo bio bio mune.
0: Ah bye bye jambo mingi.
9: Okay, gibai ba ke jai masai mara ke gere tu talili ne baro ta otom ko jama ni bishop ko gororo yo ni bui cha seri tet jong ni mai ko gororo di kidi ori em bui na nge ten wa panya kasi wo te jai ba je tu le masai mara che cham me ko pesa ko tunen em mai em kare ko si chale tu amu ke tu chape kasi o si ye de nuso ni mas te teru ga ga si mi te na na ne gi oktober ko chutta pasa che ko mi te ni un siam to ara abrede boyo tak kemo ak parparet chaman nyo ne bo pometisti sep ne bo sapix bo pometisti ole nget matiteru ka gasit miten juliana en davivia juliana en gitale ole amuka miten jo da gap kulumben a gorid gap simbiri a we no trip komiten ro jamila ang gloria manak temi tubul ne dama temi ji le to kumi gomnye ak majabe dubul ramu ango ngin ngo iyo ngetien dubul tani kason ak babu sere chon dubul jana tono ngini kwa jama nenywa tu amuke tu chape kase ke onda bananda thank you very much
0: ndengete ke mushi baisho ne ke onda bananda ato agoni nako daiga ishek sokumna mbile daiga ishek tamana asige jutori itit na tane ba logo yu kia ta ke mega seti ishek lakini kwa buwa tunalijin mita isilingi shek elfu sisi tengduget namba genge mechele wani chengjige gingyote wa taingi nileto ki tiyama kutu minyuri chige Joyce pongesi ke inyuri chige erga akchorwe nebeki namba 556 sawa ka inyuri chige 8000 akita nebeki namba 638 ka inyuri chige 8000 acho akuchoro no kitu mkutime haka namjige elfu na nengaro netna tanubavitavrani mkutime

0: Ngale ya baba gine lela ngeka simoshe kwa kidogo sete nyawe kigago ni nafasi na vatenda aisa kenguwa ngisho. Da iso ngepe berita na buwa sengisho na gairun sauti ngut kumigo mie karibu iso.
1: Wala kamge edukyo nyo tuina rapta no ya mone.
0: Mwachame ke mate nyangal karibu sana.
1: Amuwa mjindu wedi. Kemudian kita sambil cakap le, ini kan office ada kat tuan. Si mukul ni dah natar tibi. Si mukul ni dah guna dah mana naga mandang studio. Naga alam buat cakap sengal alam ni. Naga objek tanu ni, kugi kau bayi siap. Aku undar iri kau tariti. Kemudian kita sambil cakap le, orang yang siri iri kau tariti cok. Kau ni orang bocor tu tengah kan lekat tuan. Buk coba oleh bun. Kira ini terus kau ni orang sabar sih, naga. Kita berada di dalam waktu MC yang kita pelajari MC yang mana gua MC yang kita guna orang itu. Tos kita harus pergi ke sini berunding orang. Tos kita ni tos pasar jauh itu. Tapi ni kita jadi kaya macam ni. Ni kita mana kita pasar. Tos kita jadi jauh tu mesti jauh tu kalian. Tapi kita mana kita kusir dekat kita mana kita segi. Tos apa kelainan anda sendiri le. Untuk sebuleh sana berunding. Nampak tak tuin? Wah apa orang kau belum waktu yang nampak tu yang kau tinjau jadi kebukabos. Kau angkat itu kebukabos atau nun kau ager kita tidak berani. Kamu kau mana berjuang itu? Aku tahu nona orang itu sunya sahaja oleh kau itu hari ingrau. Ambil orang yang sentias, nampai migration, ikutnya daftar ke tambelnya. Kita makan tambelnya kalau ni teri ingrau, aku langsung maju tu arah pizza ke duit. Waktu kamu kita ni kele, kau kau ni sih nol, office tak ke tambelnya kalau nol office, nol ni gerak jenjang nampai mo. Kita jaga zaman ni lekau gerak kebando kan? Aku tak nak ikut kamu kau tak kebando, kau kau tak pilih. Anda boleh baca tuya loko apa pun, agaknya anda ni tak kembali baju. Aku kiri wajib dua ini, kira kiri wajib ini nanti cuma tak sesuai dengan form. Aku tanggalnya bukunya tak. Ken kiamat begini, lekemak kini kerajaan ini, nama tama agama ini, kira kira begini baju ini tengah nampak. Amat jadi kerja ambil dia fungsi, embaisi ini boleh guna sistem bapa ground. Aku beri dia kerja saya, aku beri dia busy. Kalau beri mesin mana, kau tak perlu guna mata anda kerana. Aku lewa kiri wajib fungsi, tapi kiri wajib ini jangan buat masa. Amat betul tanya Edwin, ini yang nafas nampak kiri wajib sih, setelah itu kiri wajib menjadi guru emosis. Kiri wajib ini dalam negatif tidak akan berubah cakar ini yang kos kalau mandor jika mana, ko mutu awal ko kuat awal demi terus jatuh pasal sih sebagaimana itu. Lebih orang yang sahabat ni kan marah di sini, lagi orang mana tu dunia sahabat. Okuara lebih kape kapai di. Oh tetapi kungu lalu apa agi muat sampai lagi lagi.
0: Sampai.
1: Kita share bayi mo. Ini orang ini orang jadi berulang. Aku minta Edwin agak. Asi gune mawaida ilaunya ngalega pa migration una kleta grando atuko kedan ata sa jaga sa sambelio fps na bagirga cha indike leader example jero services ata gune tuna nye duin ndi tapi mata tu mai braga gungui
0: ngoi ngoi ne ngoi ne sa tatu hakda ga shek soson ak sogal en karonde na tonge ba betu tabrani kibendi to gulen barana na gararan ko ni tane gungui gebe baratana Isaac en wasingishu ngatem ke gas ko sobinda nguma sana tane ba naro karibu ko sobinda gararan
2: gungui ga tsa na bas ne gori go no eje nge mama no visit ap kirwoginde kasar tak kan nebisup kemu itu orang je kaya cita. kokotoret biik kabisa ofisitab kirwokindet kotil biik kibondu. Kokotoret biik kabisa nekimwoe kongoi kemwoini serikali. Kongoi kabisa kokotil biik kibondu, tomo chekotile nguni komoche kora sikotil kuraishek. Kimoche kemwa chombo man kele kongoi. Kongoi kabisa serikali. Kongoi kabisa en ofisitab kibronoron. Kotoret chobo kabisa in Eric. Kokoyai kasit nyone kirou. Okikamwachi anyo kikimi temaner kolenjon osocho betus anyo redio. Kongoi kabisa kibronoron. Kingoberurin chobo kabisa. Kingen kele yon kakomwaita eiso kimoche sikonyo akechek station inyo nebo emo. Iberurin biik kabisa bisho. Iberurin chepyosok boishek. Koboto lagok. Initondab tugul kobore ikotuan bisho. Ikotuan bisho bakari. Ikotuan bisho bakari. So amache amwachi kongoi serikali. Tuguk chekorokere ane serikalini kotomo akere bisho. Tomo akere serikalishek chekikobwa. Kongoi president nenyo kimwaun kongoi kabisa. Amache kotoret chobo president. Bisho bongen ale nguno tuguk chetesetai nguroni ne keleni chobo sikotoreti. Ami yu. Ami arap sang, miten kesuote, miten nasare-sare, miten jemosong, ak biik alak chemonge. Chekakimwa kabisa kele Jumatatu kemi naro. Amache amwachi biik alenchi ndatinye chi nabasongike senge. Bisho bakari somwe kabisa kalienyon ak ocheng'wech biik chetoreti. Amut ko kokiwokyo boregei serikali ak biik. Yani ui kasit we bisho. Amache kityo kolei biikyo ko ngimutyo. Abele kimutyondoi komatiton kebelat en kiy age tugul. Ongebur en kalyet. Amun yon kakibel ketit kouon kekal serikali. Amache kityo kolei biikyo kongemuite. Kaking'olole ak mobel nguni. Kole kokeng'ololchi gavana kelenji ngomutyo ng'alechu. Bichu chok chebo kalenjin we bishop kokimokotinye ng'al. Okot ngonyo chi kityo kotis muguleldo komakoyoe kiy neya. Somo kalelen in mobel kokeng'ololchi MCAs ak CEC. Okot simotwo. Ngoberur ak chobo kale kokong'ololchi gavana kabisa. Kolenji motinye ne ng'al bichu chok. Yewo kimwachi ot ng'olion agenge kokose. Somoche alei biikyok ongesa chobo kotoretech. Akemwachi serikali kelenji matatinye boryot bichu chok ine cheyachi. Yon kaking'ololchi kosoptos. Somoche alei biikyok kotoret chobo. Chobo kabisa nekesoe nguni. Amache sikeng'alal ak reverendishek kechop betutab saet. Mekomi kit age we bishop. Amache kityo kesochi bichu chok. Nibuch ine Jumatatu chi nekesich komongebe tugul narok. Nibuch mokitingen chi boryot. Mokitingen chi ting'al. Kimoche kityo kotoret chobo bichu chok. Bishop en nabas nekorikonon ngoberurin chobo akotesin kabisa kongoi.
0: Iberurin akotokinye ngaronet noton nebo betutab rani.
3: Ibaibainje. Enjoy top class TV viewing today.
4: Angot imache ina chechang EFG MFM kila Jumatatu akoi komut kasi.

0: bet mursi and awak ibkiat ini asam. Kelian itu nyai chai chatikan. Tadali. Inaga.
1: Tuko na chai. Nai chai kubuno limbaga this time.
0: Okay.
1: Anda. Uko TikTok. Kuna jamaa mmoja.
0: Kuna mamba.
1: Ni mamba. Ngele mamba. Soko naije tulikulengo. Pale TikTok. Tuwezi sema jina ni nani. Lakini jamaa pale TikTok kiagere over the week. Alishika simu pale majioni. Alinisikia go again shughuli za jiki.
0: Yes.
1: Ko so unajua vijana siku hizi kwanza mengo na msimu wa TikTok chile record.
0: Kila kitu wala
1: record.
0: Hata hakuna action record. Shauri yako action yuko mbele.
1: So kwani kota tepsin garuza na nyine tarangele na mama na nyine. Koleji
0: Mukoro.
1: Mukoro. Ngele kicho Mukoro. Akamwambia Amnes mimi on limite kwanda nyu.
0: Oh, gotebe kwanda.
1: Kwanda kole. Can you check apo tele ngele meet around 20 something years this guy.
0: Around
1: our age
0: 20 to 25.
1: Sasa madhe ametulia. Madhe ametulia kabisa. Gotebe sen kabisa ina way na ni magararan. Ni magararan kabisa. Unajua kuanika mzazi pale online. Especially TikTok.
0: So ginamsi but
1: Record
0: Korjan Mukoro nadai kujua budangu man
1: manze unaona in a way that wagera ne kabisa le magarara na kwa Jack Gen Z's ko wogi bore takine magarara kabisa in ngale chuton
0: yes
1: ago madhe akufraye maneno another video niko agere ka upload the guy this morning
0: so
1: unajua there are consequences
0: series
1: tinda consequences
0: okay.
1: Some inget kulan this guy kabogiti kale ngaleza kyamwa ko kyamwa mu kya intoxicated kima meeten in the right way
0: okay
1: ago le garujan nyiwangat kut ko kutun kabisa ko leji kwalel ago ngaleza tukul ko mabaman unaona kule jamaa akasema jamaa kwanza alikuwa anasema ane ago aibu je kondok lakini mami tenye na tariti
0: mogere effort na nyu
1: exactly okay. But the video na kagi range from the guy the ngele response any of that video the first one kule madi alikuwa anasema hata huyu kijana nimemsaidia mimi tono chep kondo cheta mgei peni reyu ama tebege la gabano unaona yani madi alikasirika kabisa kule yani hivi yani kana kabisa in TikTok
0: en
1: mitandao gele ila mtu big kubwaga kubwago nyun kabisa. Yani jamaa alisema madhe analeta watu kwake.
0: What?
1: Na hapa ni kwa mama mzazi.
0: Gen Z.
1: Gen Z. Imagine hapo ni Gen TikTok. Inge tuko na lagout kama suppose kwa it online.
0: Man.
1: You see? So tebu tena baraini. Ile njini inaekwa nana.
0: Number was simu code 0733918918. Namba gani msimu isha thanks so much. MIFM. Okay. Hello.
2: Ya mune skole.
0: Acha mugi ya mune enye.
2: Abata yuri ya mbiki na mbaga para gara kwa utini. Mga lechogu uchogu yironga. Uyuri uyuri ara kwa wa askira tuen maaiza la mga mkiri ya goru ujwa. Lechogu omwanyi. Matara uga pisa. Ama gili yironga pisa kibuta nukwe lechogu nage eratime.
0: Okay, sawa.
2: Kungu skole.
0: Alright, asante. Ema FM? Hello? Sorry,
1: MIFM? Okay. Graduate conference.
0: MIFM? Ama chase your conference meanwhile.
1: Yeah, and conference. Bucheriman?
0: Bucheriman. Hello? Yo. Bye bye, kapsa kete shi eti amune enye.
3: Bye bye, kapsa.
0: Okay, sawa. Amache ibura grade asiga si lete seta ne siwege.
3: Ah, sawa ya kina mua.
0: Sawa.
1: Chini ya maji. Under the water.
0: Hello.
2: Ya mune kola.
0: Acha mige ya mune enye.
2: Mwazige na leo na mune ya ketenye.
0: Bye bye kabisa.
2: Kaya nenyu nge kuronji ni amaji ema kutere
0: anda uora
2: hatuwa lemizo ya ndamani wa
1: ami well kabisa lemizo
2: mi kutinyo kama ngutiotiri taa wazi saa nipu kwa tawa mi beko
0: okay sawa
1: Maybe kikochi chita akenge. Patrick enda rock south.
0: Yo. Kijana gani kabisa?
4: Wale wale kijana hapa dario.
0: Mwawecha ginyayo mumwaginge nis.
4: Ni kijana yaji.
0: Aha.
4: Kijana andano juma tawaro acha ge chikar gomena. Ngwangaza.
0: Ehe.
4: Amu ngangeti la titije.
0: Aha.
4: Ibinde ne giridin. Ibi muta dene moy ni rosogon.
0: Mhm.
4: Ibinde TikTok mangunan.
1: Magararan.
4: Ana reje gata za gere kijana andano.
0: Ehe.
4: Eti chinga tu ti jeti to adi.
0: Okay.
4: Eho nana go so nyo tap ka so aje ge. Tigo agar ko mi.
0: Mhm.
4: Sana go le bigenda ko ma chita na kitongo.
0: All right. Sasa kongo mi sing Patrick na roksas.
1: Gi wachi ta kenge ba.
0: Amacha gi gonchi ta kenge.
1: Just for ten bambani.
2: Eh, ya mu na mu na ke tiga nyu.
1: Gararan ke tishit.
2: Ingeni la bai ba wali bambani ka pesa o kala na di sai di.
1: Ingeni
2: la ga ju me kabla ta go bari ku ni ni ko ra ko ta banu.
0: Ehe.
2: Ko mo gi tinya na le ni bambani mi gi ti yerta ga no ma su ko mo ga ne te ni.
0: Kai net ki ju.
2: Bambani ke.
0: Ile ga lengo.
1: Hey, kita mege.
2: Bye
1: bye. Bye bye, kabisa.
2: Bye bye, hanya dia mungkin yang agak kerja fati ni orang kau mel mel orang kita orang kita orang ni naga tangga kan le.
1: Aye, gonggoi.
0: Gonggoi. Sal gonggoi.
1: Jita agenge tweet up kamason.
2: Oh ya, mune DJ.
0: Kita mege.
2: Kola DJ.
0: Acha mege mune ni.
2: Mune. Aja mega mune jorwana mita banyo.
1: Aja mega kabisa ne.
2: Eh bas, tapa masih ne blog. Tapi kerja ni kau agiran, kerja ni kita ni jersey no kita nahan no ni.
1: Nee.
2: Kecil lagi juga aku aku kerja kecil lagi rat kerja kau kerja kau ngete.
0: Mhm.
2: Oh ingat jersey rat junnya kau jaya kerja kau nak bukan kerja. Uang kau kasar ne, uang tadi nama ne agi kurbi jodoh kau ni malah je.
0: Aha.
2: Jadi macam dah tu kunci, jadi jersey no tiktok ni mula aku nak. Ucap kau kira ni bukan kecil lagi rat, ni muncul ni rat tapi ni jauh tu bulan yang taruh. Kau ni buat jauh ni jangan kau jual kau marah kau kasu.
0: Ima.
2: Tapi dia pada kupanya kuasa sih kuasa, lagi ni kurut dia.
1: Ima kuasa.
2: Ima kuasa. Kau kira ni kau lawan siapa tu? Kau ketika nak kau lagi ada nyuruh orang kat sini. Kau kau kau nak kau lawan tu kau jual tapi kau macam dah tera. Kau ni buat jauh aja kau lawan siapa macam kira tu.
0: Sasa gongoi dego ashikti tu maxi city kwa sire inside tangwa nenu baga wana go kima chiki tegibu watu nago basoko huru na atina basta 441 hash duget na watane atat duget number 2
1: neba shopping
0: oka kima chiki 500 go kikere ni watu wachache wa mengia
1: kabisa
0: wani mkona do mkona maziwa
1: na tukona pesa
0: chill
1: kito stane star 441 hash
0: yes
1: agi na mgeje pkondo kichema shopping duget number 2 star 441 hash
0: imagine mbig 500 agende big 50 kito chikochu really
1: take mache big ata 450
0: take mache big 450 agu ngot kogiri yuri ngot kogiri chutsoko agi nyorchi gegi metechin big ala
1: na mchikeje pkondo
0: agane nyungo skola le didiju
1: agane Hassan Lemiso
5: emo f

0: Mwakiuchen kora hustle na ngun. Si unajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago angot kometi nye hustle. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Kere gole kerti ite tuteta abjen zikona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka road. Ago site sisi the babit. Emo FM.
1: Alright. Ketishit kuna terbaik maaf mengin guni. Ama tinggi tuan mana leci Sarah Lotion. Oya gumit nego banyak depan. Kimace yang nyinyi itu hydration. Negara nak terbaik 72 hours. 72 hours ke 4 days?
2: Three days.
1: Yang betul sih semua ingun anjing bana. Iya sama macam mana leci. Iya engkau kalau di komite soft cleanser ini nanti ingin de ak richen koko bata. Nanti kau kerang kebesa engcek tu. Pasal kau anak yang macam itu lagi tu kebesa. Amat yang ini tenue iba sih Sarah Lotion. Nanti kau mai tanatun kerang kebesa Sarah Lotion. Fryer your skin ritual every day ak Sarah Lotion. Oh man.

0: asante sana tienda na tenegago ite dego shexisit kibira patrol en nguni amache imwani le gaiteria ana imiano ibire nano patrol en sai shechu side na tenegara aran kabisa nega kituye ego kaba taita awa munata ne nega bo kasara ge en nguni kibira patrol gase tien wago le bendi to sipit sipit sipit landgol amache confirm en goroni ibire patrol enano ema fm hello ema fm akuna mtu pande hiyo okay koni geger conference la ndugul yego na me line simo divira patrol enano agere ni an victor ezongori
1: eh blanga
0: yes
1: nemyem wa tabira patrol la nami tena ga eta ner ya ise bayo blanga
0: ehe
1: Ato lele gato na mono mi tango ya to lele ni ago le na na ge gati ab langan kido ko.
0: Bas amnye it gabesa ami ami ami.
1: Wa wa ningo mo una ni me ne baka otka ne to blang.
0: Ningo mo ga ne to.
2: Na mo na blang.
0: Ah bye bye amu ne asebeji.
2: Ato me ye.
0: Eh eh.
2: Gaire
0: ya ningo bayura tan
2: sheila
0: rutis ya mune iba
2: ba sheila ala mo tinga
0: kongoi
2: ah
0: sante sana
1: sitega
0: ke manda yobla awa safi mamina la karibu sana right olimbo simo ema fm
3: yobla ma
0: yes
3: yamona garanyu
0: mati jenga lidia
3: Ami itu ama, kau harus langa.
0: Gila kan ayam itu anda.
3: Kau pun ni, mana kau kata kau ada ni apa dah kau, awak ada ni apa dah itu langa.
0: Eh eh.
3: Kena itu pun itu ama. Ia lama tua apa dah ni mohon no.
0: Netu aite lebih sah.
3: Oh nanti mati ni mau ayam itu orang.
0: Eh eh.
3: Tapi orang orang ngarang mula, apa tu orang harus langa.
0: Kongoi.
3: Ini tu pun dia mungkin kita anda kau. Awak ini sama.
0: Ingat apa guna tan pole.
3: Kita ini.
0: Eh.
3: Tambah mundu sebelanga.
0: Nampak mundu ke safi.
3: Eh, mati ini aku minta ni naramu.
0: Ah, santai sana Matthew. Agar Allah mati sahid kabisa. Agar oleh yang jenguk ni kah awalan galak, kah awalan galak. Ni cil staff 441 hash. Angno aligeri lega ik bukis ijek. Ni Allah mati bag staff 441 hash. En jenguk ni kau yaitu adin bukis ijek. Aku kini kah cami. Kau giat tu bukis ijek tu gul. So gini ke nyoru, kau mager kau agno bocci. Enam gini ke enam entu ke ata ketukul, bukti ata ketukul orang ketahui number one, agoi number six. Ni jam number six, ijo dia tu. Ni jam number two, number one, guna tu. En guna kau giat tu aja. Kau gini tu kau kau ingkom nye. Kau gini tu kau ingkom nye. So amat jual angin nama si moyshek. Jual angin tu setah en guna. Nama si moy ngunga gicil sta 441 hash. Kau yau tu bukti si shekla. Mangan awal mi siling ata bukti si ata ketukul. Kino angina negitio, kwa angina wale mie kine miori. Ako ndiyo ndi koti sap sap kumye, ilei kumye. Mewe ndi buch. Ngo chita netai nisip kukire, boki sit nega cha minion. Kongete number one, awi number six. So ino chita